jiro wo ze kolan kak mbengo ni ndongo kolan kak mbe ze kolan kak mbengo ni ndongo kolan kak mbe o kal gamang ba madongo ni ndongo kal gamang ba madore o kal gamang ba madongo ni ndongo kal gamang ba mado o kal gete tegalango ni ndongo kal gete tegalango o kal gete tegalango.